ngibona ngenyalivula leli thuba mntaka baba awungene kulomoya nehlobo zakho nabangane nethando zakho nibonga uvuka mlaleli ngenani kulezi inombolo OW3 342 3970 noma ngeneni lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391

ama kasifiso ngwane ngipholisela amanxeba futhi ke sebe babili abaceleli yangoma ngoba no Janet ucele yona kanjalo ke no Mam Thizulu nangu naye ucela yona futhi sebe babili kuyangoma nombolo 2.